0: skinner ham med mit nyotte pegen med mig om den dotta magin tag skinner ham med gavin den supportations då vi nu att vi jag om den då vi nu till tota så det jag om suicide man gitta mig nu att vi tog i om sig så jag må att vi tog om sig vad ska vi göra att vi tog av om mig och jag gör det här precis så jag går ner till Queens då vi nu man jag går till Queens och jag går till sitt nu jag om jag gör skinner ham med nu jag är chumusta gavin den supportations då vi nu att no kagi kagui kaske mawe ko hi kai ko sti se mam toni de ta ka po kagi a chu musta wa ta nta ti to ti te gi wichi hi so yo go mo muta kaske no ma gi winna ya ku spi ga wi hi ki ni yo gi se ga ge mita ta ta ke mechi un de mita ha moi pi sim that is Thursday September the 10th and ta ta ba ge no chi ki ba gi shun sto ta ba ge no ta ku se ge e no a pe ta ge se ga ki ta sa ma go ka wi to ti che ga winte kaske no ma ngo ni ti ga wi hi ki ko ma kaske no ma gi Workshop on Magawi Stig LaRange Seniors Club. In go here 1516 LaRange Avenue, the Pahan Pogotik Taboina Hitagona, you got Niag Minapoti Tamasino Hogawin, whether the Gigoagitio. The Tamasino Hogawin, Niti, it's a email that that's a Mustawata, Kathy, in Otigskin Homagawin, Kathy.Weeden@SaskHealthAuthority.ca. Kiwithu in Gitchenachago Tamasinaha, Danti Minakochi in Gigwittawin. Kita kita suin your phone number. Kaya bich mina chumuin kagi ay OT at 306-425-8561. So kita mi yago negito. It's called Safe Talk. Yago mo mota ay kit suicide responder training. You know, tan stawin na watapo ay yago ma kisa ay metapo gisa waska wita gispinsi nanta wit tivihta minanta inohti itota. So yago ma kiskino ha magi win gitu yan it's on Thursday, September the 10th. Magi go po ko tago yacho masano hagawin. Kaya bich mina kaya yacho mustak Kathy Weeden Bird at 306-425-8561.
1: 433-433, see the man, 415 group, possible gang activity at 4th and Ronda Vista. New suspect there now, 4732 males, no further description, adding flight into a black Cadillac.
2: Sirens blaring.